0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian

0: terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjalani masa pemulihan sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bahwa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
1: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, majelis jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daerah masing-masing dan silakan.
2: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon, jemaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.

0: 43.
1: Dan menurut Ahmad Khotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: Di 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk

0: sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatori B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
2: Kami secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
1: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan.

0: hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
1: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
2: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung kepada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data, serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang

0: lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar. Meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun lah.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Kenapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, sama satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita, agar anak Indonesia cerdas dan
2: sehat.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Kembali akan kami hadirkan untuk Anda informasi di pagi hari ini, pendengar. Informasi dari Kabupaten Malinau. Baik, informasi kali ini terkait Dispusip Malinau Perkuat Ekosistem Literasi, Dorong Peran Aktif Bunda Literasi dan TBM. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malinau terus berupaya memperkuat ekosistem literasi di daerah melalui kunjungan ke tempat-tempat Taman Baca Masyarakat TBM. Hal ini mengingat keberhasilan pengembangan literasi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Salah satu peran yang dinilai sangat strategis dan kuat dalam hal ini adalah peran Bunda Literasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malinau LWSSTP MSI menegaskan, dari sisi Dinas Perpustakaan ingin terus menguatkan ekosistem literasi itu sendiri. Karena banyak pihak yang terlibat, peran Bunda Literasi cukup kuat dan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang sudah ada. Dikatakan Lewi, sinergi ini penting agar keberadaan tempat baca mulai dari perpustakaan desa, perpustakaan perusahaan hingga perpustakaan sekolah benar-benar dimanfaatkan di setiap kesempatan, dan masyarakat diajak untuk mengarahkan anak-anak ke tempat baca terdekat. Pendengar, demikian untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda dapat membaca di rri.go.id.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk?

Kembali masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malina pendengar, kita akan ke informasi selanjutnya. Kali ini terkait pimpin organisasi IKDL Malino, Sekda Malino harapkan dukungan seluruh warga Lenggilu. Terpilihnya Sekda Malino Dr. Ernest Evanus SP, SPIMMMH sebagai ketua

Umum Ikatan Keluarga Dayak Lengilu IKDL Kabupaten Malinau periode kepengurusan 2026-2031 diharapkan para pihak khususnya warga IKDL Malinau akan semakin berdampak bagi warganya khususnya melalui program-program kerja dalam jajaran kepengurusan organisasi IKDL kedepannya. Ketua IKDL Kabupaten Malinau Dr. Erna Silvanus SPI MMMH mengatakan dirinya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga Lengilu yang memilihnya. Sebagai Ketua Umum IKDL dalam kegiatan Mubes kedua IKDL Malinau tahun 2026 ini. Hal ini menjadi amanah dan menggerakkan organisasi tersebut selama 5 tahun ke depan melalui program kerja organisasi. Karena itu, setelah penyusun kepengurusan organisasi, pihaknya bersama pengurus akan merumuskan program kerja organisasi untuk 5 tahun ke depan. Demikian pendengar informasi terkait pimpin organisasi IKDL Malinau, Sekda Malinau harapkan dukungan seluruh warga Lengilu. Selengkapnya Anda dapat membaca di rri.go.id.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, masih menemani Anda di program musik dan informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat mendengarkan pendengar. Dan tadi sudah beberapa sajian lagu kami hadirkan untuk Anda, dan menjelang pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah ya.

0: Baik, pendengar, kita akan ikuti, kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan pagi hari ini. Ya, di program Sapa Kaltara ya, Sensus Ekonomi 2026, Potret Kekuatan Ekonomi Daerah. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Di mana dia mendapatkan manfaat ketika dirinya sudah terdaftar. Dia punya nomor induk berusaha. Dari situ kemudian yang tadinya dia adalah karyawan ya, sebuah dealer merek sepeda motor roda 2. Itu kemudian ketika dia menghadapi COVID, dia harus banting setir untuk usaha. Ketika dia mengurus NIB-nya, maka kemudian hanya dengan NIB-nya itu dia bisa mendapatkan KUR dengan nilai yang kemudian bisa memulai usaha. Dan hingga hari ini ketika saya tanya kepada istri beliau yang kebetulan memanage terkait dengan keuangan, "Ibu, antara jadi pegawai dengan jadi pengusaha bengkel enak mana?" "Enak jadi bengkel, Pak. Punya usaha bengkel sendiri dan kita menikmati usaha kita sendiri." Dan itu telah berkembang dan dia cerita bahwa proses pengajuan kredit sudah masuk fase kedua di mana nilainya menjadi lebih besar dan itu bisa memperbesar skala usahanya dia. Jadi sekali lagi pentingnya kita semua tercatat itu luar biasa. Dan sekali lagi mohon untuk kemudian tidak negative thinking. Tidak negative thinking dengan pemerintah, tidak negative thinking dengan BPS, karena semua ini penting. Kemudian selanjutnya tadi menjawab Pak Margio terkait dengan gambaran terkait dengan ekonomi kita yang kemudian ada bersinggungan dengan negara tetangga. BPS juga ada survei khusus Bapak terkait dengan hal ini. Dan ini menjadi perhatian serius ya terkait dengan bagaimana kita bisa mandiri secara ekonomi. Dan sekali lagi butuh partisipasi kita semua dan termasuk di sini Pak Bertil selaku kepala Baperda juga sudah banyak mensupport BPS, terutama ketika kami menggandeng perusahaan-perusahaan besar di mana kami juga di dalam bulan Mei kemarin, sejak bulan Mei kita sering mengadakan apa yang kami sebut dengan ngisi bareng sensus ekonomi bagi usaha-usaha besar dan menengah, dan ini disambut dengan baik dan kemudian mereka diberikan pendampingan, bahkan ada yang sanggup mengisi mandiri, dan itu tidak, jadi nggak perlu lama-lama bertemu dengan petugas, mereka bisa berkoordinasi di internal perusahaan, misalnya dengan data-data berkait dengan SDM, terkait dengan produksi, terkait dengan accounting dan sebagainya, itu kemudian bisa diselesaikan sejauh kemampuan mereka. Ini saya kira sebuah upaya kami ya, agar semua usaha itu benar-benar bisa terdata secara lengkap. Terima kasih.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Amar. Kita ke Pak Bertius. Halo Pak Bertius, masih tersambung?
3: Ya, siap.
2: Oke.
3: Masih.
2: Baik, ini banyak pertanyaan tadi, namun lebih ke BPS tadi nih, Pak.
3: Betul.
2: Oke. Berbicara Esa yang saya ingin bertanya juga nih Pak Bertius terkait badan Baprida, saat ini apa saja sektor ekonomi potensial di Kaltara yang memerlukan validasi data terbaru dari BPS agar intervensi kebijakan pemerintah bisa lebih tepat sasaran nih Pak?
3: Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke apa saja sektor, saya tentu menyampaikan apresiasi atas informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Umar, karena ini makin membuka wawasan dan informasi, terutama juga kepada kami. Kenapa saya katakan kepada kami, saya di Baperida, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi, adalah pengguna data. Jadi user datanya itu adalah di Badan Perencanaan. Kenapa? Karena dengan data itu kami bisa merencanakan. Data itu bunyi kepada kita semua, kondisinya seperti apa. Jadi terima kasih Pak Umar.
1: Siapa Pak?
3: Ada tadi sampaikan juga ada sensus khusus untuk di wilayah perbatasan. Saya pikir ini juga sangat menarik dan memberi kontribusi positif bagi perencanaan pembangunan. Baik, untuk sektor yang memang memerlukan validasi data terbaru dari BPS, paling tidak ada 5 ya. Yang pertama, Kaltara ini memiliki lahan yang cukup luas. Nah, lahan ini kemudian digunakan dalam sektor pertanian, perkebunan, bahkan perikanan. Nah, ini kita memerlukan data masyarakat. Yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat itu apa sebenarnya? Sehingga kita tahu komposisi mata pencarian masyarakat kita, berapa persen di pertanian, berapa persen di perkebunan, berapa persen di perikanan. Tentu ini memberi dampak pada perencanaan intervensinya. Nah, yang kedua tentu adalah dari sektor ekonomi dalam hal industri pengolahan dan hilirisasi. Nah, ini juga memerlukan validasi data. Kenapa? Karena ini terus berkembang ya, terus terupdate datanya, sehingga membutuhkan data yang valid, data yang bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan misalnya industri berbasis sawit misalnya, sejauh mana ini dilakukan, siapa saja perusahaan sawit yang sudah punya industri CVO misalnya, bahkan turunan lainnya, dari sisi perikanan misalnya, dari sisi mineral misalnya. Nah, ini sangat diperlukan validasi. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, tadi sudah disinggung oleh Pak Umar, ini berkaitan dengan perdagangan pada sektor UMKM kita. Nah, ini terus kita harapkan, karena konsep kita adalah bagaimana memanfaatkan potensi lokal yang ada. Nah, kalau dengan mengetahui data UMKM kita, tentu ada intervensi pemerintah dalam hal ini, baik dari sisi pasar, baik dari sisi perizinan, baik dari sisi pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian yang juga menjadi potensi besar perlu validasi kita ada berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, ini juga tadi yang disampaikan, ada usaha tapi tidak punya tempat, ini saya pikir salah satunya adalah ekonomi kreatif. Nah, kita sangat membutuhkan validasi berkaitan dengan data-data ini. Tidak ada tujuan lain, tentu ini adalah untuk memastikan pemerintah bisa mengambil peran apabila ada data yang bisa kita gunakan. Nah, yang terakhir, yang ini sebenarnya semua, tetapi ini yang kami anggap sangat urgent. Yang terakhir adalah yang kelima, yaitu jasa dan ekonomi digital tadi. Karena bagaimanapun ini mempengaruhi perekonomian kita, perekonomian masyarakat di Kaltara. Nah, dengan mengetahui ini, tentu perencanaan yang kita susun itu berusaha untuk tepat sasaran, intervensinya juga tepat, strategi yang digunakan juga bisa dilaksanakan dengan baik, dan kita berharap para pihak bisa punya komitmen yang sama untuk bisa melaksanakan pembangunan berdasarkan data. Mungkin itu beberapa sektor unggulan yang memang perlu diintervensi berkaitan dengan validasi data, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud di sensus ekonomi 2026.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Bertius. Kita ke Pak Margi menanggapi tadi ada beberapa pertanyaan dan juga dari narasumber lainnya, dari Pak Umar dan Pak Bertius. Silakan Pak.
4: Baik, terima kasih Mas. Jadi berkaitan dengan pemutakhiran data, dan tadi disampaikan oleh Pak Umar bahwa kejujuran dan keterlibatan aktif masyarakat ini menjadi kunci. Betul, karena kalau ini datanya salah, maka kebijakannya pasti nggak tepat. Jadi artinya kalau yang disampaikan masyarakat adalah apa adanya, maka nanti pemerintah juga akan mengambil kebijakan secara tepat. Nah, kebijakan itu sebenarnya kalau tadi sensus ekonomi itu ujungnya adalah untuk penetapan kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah kebijakan fiskal. Saya ambillah contoh misalnya untuk segmentasi untuk masyarakat atau rumah tangga. Rumah tangga itu kan berkaitan dengan berapakah tingkat pendapatannya, berapakah tingkat pengeluarannya, dan itu adalah ukuran kesejahteraan. Nah, ukuran kesejahteraan ini menjadi sangat penting, karena ini salah satu tugas negara itu kan memajukan kesejahteraan umum. Maka pemerintah negara tidak akan bisa melakukan memajukan kesejahteraan umum kalau tidak diketahui potret kesejahteraan yang sesungguhnya, kan gitu. Jadi makanya itu adalah kesahihan data, ketepatan data itu menjadi penting. Karena itu sebagaimana disampaikan Pak Umar tadi, menghimbau supaya masyarakat berperan aktif dan memberikan informasi yang seluas-luasnya. Karena ini ujungnya itu nanti begini, kalau pendapatan masyarakat seperti ini, pemerintah kan harus mengambil kebijakan bagaimana strategi untuk meningkatkan pendapatan, kan gitu. Atau bagaimana mengatasi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi data itu adalah data yang sangat penting untuk masa depan kita semua. Apakah itu masa depan tentang bagaimana kita mencari pekerjaan, bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana kita mengelola pendapatan, seterusnya. Jadi itu. Jadi misalnya contoh, misalnya kalau beberapa tahun yang lalu atau mungkin awal tahun yang lalu ya, itu ada fenomena di mana masyarakat kita itu mengalami daya beli yang rendah. Daya beli yang rendah itu adalah bagian dari oleh karena sebagian besar uangnya tuh sudah habis untuk konsumsi, maka waktu itu kalau tidak salah ada gejala deflasi, Pak ya. Karena gejala deflasi akhirnya pemerintah meluncurkan kebijakan yaitu subsidi listrik. Jadi maksud saya dalam kaitan ini, maka data yang diberikan masyarakat itu adalah seperti kalau sekarang bahasanya data itu kan new oil. Jadi artinya dia adalah emas baru atau tambang baru atau sumber daya baru yang sangat penting untuk pembangunan dan perencanaan pembangunan. Karena perencanaan pembangunan atau pembangunan yang tidak menggunakan data itu menjadi mahal. Mahalnya ya karena tidak efektif gitu. Jadi itu berkaitan dengan masyarakat. Nah, yang kedua adalah tadi pemetaan dunia usaha. Pemetaan dunia usaha ini juga penting. Kenapa? Dunia usaha itu kan memiliki pola keterhubungan dengan supplier, pola hubungan dengan pasar. Nah, pola hubungan ini adalah besarannya, lokasinya, terus intensitasnya, itu kan juga menjadi bahan bacaan dari pemerintah di dalam mengambil kebijakan. Kenapa? Kalau sebagian besar memang katakanlah pendapatan kita itu asli struktur usaha kita itu adalah UMKM, maka tugas pemerintah sekali lagi merujuk kepada kalimat yang saya sampaikan, memajukan secara umum, maka ini harus diketahui. Jadi setiap misalnya unit-unit usaha atau kalau tadi disebut adalah struktur usaha misalnya struktur usaha sektor pertanian seberapa, bagaimana pola strukturalnya, bagaimana usaha misalnya perindustrian, bagaimana usaha digitalisasi, itu semuanya harus dipetakan. Kenapa? Kalau ya dipetakan, maka kebijakan pemerintah akan memberikan misalnya bagaimana cara meningkatkan kapasitas mereka atau bagaimana dia meningkatkan kelas mereka. Nah, kalau ini tidak, datanya tidak tersedia dan masyarakat tidak terlibat dengan maksimal, maka sekali lagi pemerintah dalam hal menetapkan kebijakan ini kan kebijakannya bukan hanya Baprida ya tadi ya. Bukan hanya Baprida. Di sana ada misalnya adalah Departemen Pertanian. Di sana ada Departemen Perdagangan, di sana ada Departemen Perindustrian, termasuk nanti Departemen PU. Usaha ini adalah polanya seperti ini, maka dibutuhkan ketersediaan fasilitas ini. Jadi artinya ini adalah memang ketersediaan data ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, yang itu adalah diimplementasikan di dalam kebijakan pemerintah. Dalam hal ini kebijakan bisa anggaran, bisa juga perencanaan. Jadi kalau perencanaan ke anggaran saja, jadi direncanakan, dianggarkan kira-kira bagaimana menyelesaikan persoalan atau menjaga potensi yang ada. Nah, mungkin ada sedikit tambahan saya berkaitan dengan tadi dari permesa Mbak Yuliarti yang usaha digital segala macam tadi. Jadi selain ada memang ada usaha digital yang harus dipotret, itu ada kebiasaan digital yang harus dipotret, yang juga harus dipotret. Nah, kebiasaan digital itu mohon izin, kemarin Pak Amar ada petugas yang ke rumah saya, itu pertanyaannya adalah jumlah belanja untuk sabun kosmetik. Betul. Terus berapakah belanja untuk dapur? Betul. Terus berapakah tingkat pekerjaannya apa begitu? Nah, maksud saya itu ada satu hal yang agak mengganjal di dalam benak saya, karena ada fenomena sekarang adalah orang itu sangat mudah mengeluarkan uang. Jadi kalau ada kebiasaan misalnya digital, ada juga kebiasaan hutang digital atau pinjaman online loh, Pak. Pinjol itu kan kemarin kan sempat menghiburkan nasional oleh karena sebagian orang itu mengkonsumsi hutang. Nah, kalau karena orang mengkonsumsi hutang, dampaknya adalah pada posisi tertentu daya beli kita anjlok, akhirnya deflasi menurun. Jadi maksud saya belum menerima pertanyaan, yaitu apakah kebiasaan apa bahasanya ya, kebiasaan apakah melibatkan pinjol segala macam itu. Jadi pasti BPS memiliki strategi cara untuk mengangkat itu, karena kalau itu tidak terangkat, ini tidak ada upaya untuk mengantisipasi upaya bagaimana terjadi sebagaimana kayaknya awal tahun lalu, Pak ya, yaitu potensi terjadinya deflasi itu harus diantisipasi. Kenapa? Karena kalau ini tidak diantisipasi, ekstra konsumtif kita yang kita konsumsi bukan hanya pendapatan, tetapi yang konsumsi sisi adalah hutan. Jadi ini menurut saya ini adalah bagian dari memetakan sebagaimana dari Parmesa tadi. Selain kita memetakan yaitu usaha digitalisasi, maka kebiasaan digitalisasi atau belanja digitalisasi ini juga mestinya harus bisa membaca itu. Terus yang kedua ini mungkin yang kedua untuk penguatan ya. Penguatan saya hanya ditanya pekerjaan, tapi tidak ditanya adakah pendapatan lain begitu. Jadi menurut saya itu juga penting karena itu bagian dari kita memetakan supaya kalau yang ditanya hanya pengeluaran terus tidak ditanya sumber pendapatan lain selain pekerjaan gitu kan, artinya kan berarti asumsinya pekerjaannya sebesar gaji yang diterima kan gitu. Jadi ada beberapa praktek di dalam masyarakat yang selain misalnya katakanlah ia sebagai pegawai, dia juga sebagai pengusaha. Jadi ada pendapatannya. Jadi ini menurut saya penting karena ada sudah pertanyaan yang menarik buat saya itu yang kemarin saya cermati adalah apakah di rumah sendiri atau bukan. Itu juga penting karena yang terjadi di Kaltara itu adalah atau Tarakan pada umumnya, Tarakan dan Kaltara seumumnya adalah orang itu konsumsinya tinggi tetapi tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Siap. Jadi ini juga dampaknya apa? Dampaknya yang saya baca adalah sekarang yang marak itu adalah bukan pembelian rumah tinggal tetapi rumah sewa dan kontrak. Jadi itu mengindikasikan berarti daya beli terhadap itu enggak ada. Jadi menurut saya ini adalah bagian dari penguatan saja, bukan mengoreksi. Jadi bagaimana kita meng-create data ini supaya datanya lebih meaningful dan juga lebih powerful untuk kebijakan dan upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai perintah konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu.
2: Terima kasih. Baik. Ya, pendengar dan pemirsa, lumayan banyak sekali tadi pertanyaan. Nah ini ya sebenarnya masih ada pertanyaan nih, belum dibaca tadi. Dari Kalimantan Press, ketakutan pelaku usaha data sensus akan digunakan untuk keperluan pajak masih menjadi hambatan besar. Padahal data dari BPS dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang, ditujukan murni untuk pemetaan ekonomi. Ya berarti tadi sudah sempat dijelaskan juga tadi Bapak Umar. Ya, pendengar dan pemirsa, melihat waktu melandakan akan berakhirnya dialog Sapa Kaltara kita pada pagi hari ini. Ya, namun sebelum kita tutup ada closing statement dari masing-masing narasumber. Kita dari Bapak Umar dulu. Siap. Menanggapi sekaligus closing juga boleh Pak, silakan.
1: Dari kami pertama, hari ini kami mencatat ada dua hambatan utama ya dalam kegiatan sensus ekonomi adalah ketakutan. Ketakutan pada dua hal. Tadi juga disinggung, tadi ada pertanyaan, ada statementnya. Ada ketakutan dikaitkan dengan pajak, itu satu. Padahal sekali lagi, ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Dan tadi sudah ditegaskan bahwa ini murni untuk pemetaan ekonomi di wilayah negara kita. Yang kedua, ketakutan kepada berubahnya status ekonomi. Ini kalau ada yang mengaitkannya dengan desil. Jadi perlu dicatat bahwa BPS fokus hanya pada pendataan karakteristik penduduk. Jadi sekali lagi gak usah khawatir ya. Jadi seperti tadi Pak Margio juga sudah cerita bahwa akan ditanya terkait dengan pengeluarannya, akan ditanya dengan pendapatannya. Maka jawab dengan sejujur-jujurnya. Kemudian ini bisa menggambarkan ya, menggambarkan dari sisi pengeluaran maupun dari sisi pendapatan. Pokoknya jujur deh. Jadi jangan sampai takut nanti kelas sosialnya kemudian turun ataupun naik. Pokoknya jujur aja sehingga kemudian penduduk itu bisa terpetakan menurut karakteristik yang memang sejatinya ada di dalam diri masing-masing keluarga. Jadi sekali lagi kami mengulangi bahwa mohon yang pertama T, terima petugas, I, berikan informasi atau isi data dengan sejujurnya, dengan selengkap-lengkapnya. Dan yang ketiga, R, rahasia, kerahasiaan data seluruh penduduk itu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 97. Oleh karena tidak ada kata lain, ayo terima, karena inilah bagian dari kontribusi kita di dalam menuju Indonesia Emas 2045. Karena kita secara syarat untuk menjadi negara besar itu sudah beberapa hal sudah memenuhi. Dan bukan tidak mungkin kita akan melampaui negara-negara lain. Saya pikir itu Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Umar selaku Kepala BPS Kota Tarakan. Kita ke Pak Bertius dulu. Silakan Pak, closing statement-nya.
3: Ya, baik. Pemerintah itu memiliki keterbatasan Bapak Ibu sekalian dalam mendapatkan informasi, mendapatkan data. Kenapa? Karena tadi juga sudah disinggung oleh Pak Margono bahwa investasi atau pengeluaran terbesar itu tentu kita bagaimana mendapatkan data yang baik. Nah, dengan keberadaan sensus ekonomi 2026, ini adalah salah satu pendekatan yang mari kita gunakan bersama untuk mendapatkan atau memberikan informasi data yang benar, data yang baik kepada petugas BPS. Yakin dan percaya bahwa data-data itu adalah satu sumbangsih dari masyarakat yang sangat luar biasa untuk bisa memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara itu dapat disusun dengan baik, tepat sasaran, dan tentu memberi manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan kita semua. Demikian, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Bertus, Kepala Baprida dari Provinsi Kalimantan Utara. Kita ke Pak Margiono, silakan Pak closing statement-nya.
4: Pendapat saya atau closing statement saya adalah dalam baru kita mengambil data saja sudah kita memberi manfaat, yaitu aliran pendapatan atau kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dari alokasi pengambilan data ini. Siap. Jadi itu baru yang pertama. Artinya kalau yang pertama adalah kebaikan, mungkin kita berharap selanjutnya adalah kebaikan, tetapi adalah memang butuh keterlibatan aktif masyarakat supaya data yang diperoleh adalah benar, tepat, dan bisa untuk mendukung kebijakan nasional yang tepat dan juga solutif terhadap persoalan. Karena inti dari data ini adalah selain untuk menyelesaikan persoalan, tentu harus membaca juga potensi yang ada sehingga semua data yang diperoleh itu bermuara kepada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya itu. Jadi keterlibatan masyarakat adalah bagian terpenting dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kira-kira itu. Terima kasih.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Margiono selaku dosen dari Universitas Bonotarakan. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi closing statement dari ketiga narasumber kita yang menandakan berakhirnya Dialog Sapa Kaltara edisi Kamis 25 Juni 2026 dengan tema kita Sensus Ekonomi 2026 Potret Kekuatan Ekonomi Daerah. Saya Kristopan beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.

Pengakuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Otomo. Mereka justru baru menyadari ketika media di sana mengabarkan kalau lagu ini begitu populer di Indonesia. Bahkan Mayumi Itsuwa sendiri mengaku heran mengapa lagunya sangat populer di Indonesia, karena ia belum pernah melakukan konser sebelumnya di Indonesia. Koko Ronotomo adalah salah satu lagu di album Shioshai, dirilis tahun 1982. Lagu ini mengisahkan seseorang yang ingin mengembalikan semangat hidup seseorang yang hilang karena ditinggal kekasihnya. Pendengar, inilah Koko Ronotomo.

Mendengar lagu lawas memang mengasyikkan. Seperti yang satu ini, lagu Ada Rindu Untukmu, diciptakan Pance Frans Pondaa tahun 1988. Lagu ini bercerita tentang kerinduan yang teramat dalam kepada kekasih yang tak lagi berada di sisi. Lagu ini adalah salah satu lagu di album kompilasi yang berjudul Lagu-Lagu Duet Pance. Pada lagu ini, Pance kolaborasi dengan Ance dan Dedi Dores, direkam oleh perusahaan JK Records.

Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di RRI Program Satu Tarakan. Dan pastikan untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI Program Satu Tarakan, jangan bosan-bosan mendengarkan kami di 97,9 MHz. Pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu yang bisa menemani aktivitas Anda untuk hari ini.

mempopulerkan bread, diciptakan pada tahun 1971 oleh David Gate. If menjadi judul lagu terpendek di Amerika hingga tahun 1993. Lagu If mengisahkan tentang seseorang yang telah menemukan pasangan hidupnya, yang memahami, menyayangi, menyemangati, dan menerima dirinya apa adanya. Begitu besar rasa cintanya, sehingga ia tak mampu menggoreskan kuas untuk menggambarkan cinta itu di dalam kanvas.

Apabila dua insan dilanda asmara, maka terucap tiada kata berpisah. Namun dalam realita, cinta tak selalu sejalan dengan cita-cita. Kegelisahan dua insan karena dilema cinta menjadi inspirasi bagi Yoki Suryo Prayogo dan Eros Jarot untuk menjadi tema sebuah lagu yang mengharu biru. Dirilis tepat tahun baru 1 Januari 1984. Alunan nada dan syair sendu terukir dalam setiap bait lagu. Dilantunkan Krisye, selamat jalan ke

Ritual Atun Panroli atau Rituang Memegang Ninggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ambatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ambatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ambatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas

Pendengar, satu lagu dari Mahyadian, Nam Pramana Putra dan Danila Singgah di Hati yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program 1 Tarakan. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI Program 1 Tarakan, mau punya rencana untuk makan siang di mana ya kira-kira, atau udah bosan nih sama makanan-makanan yang itu-itu aja, ayam lagi, apalagi yang mau dimakan ya. Jadi mungkin masih punya waktu untuk scroll media sosial buat lihat makanan apa yang worth it banget dimakan hari ini dan yang bikin segar, bikin lebih semangat kerja, bikin semangat melakukan aktivitasnya. Ingat kalau udah makan jangan kekenyangan, karena apa? Karena bisa bikin ngantuk dan gak semangat. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kami hadirkan satu lagu dari miliknya Musik Kimia dan bernyanyilah.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

Dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermalinau. Dan di ruang dengan Anda semuanya menjelang dinamika olahraga tepat di pukul 12 siang, kami hadirkan untuk sesi musik dan budaya di ruang dengan Anda semuanya dengan sajian lagu-lagu daerah di Lintas Malinau siang untuk menemani aktivitas Anda ya dengan kesibukannya masing-masing. Kali ini Sio Mamai.
1: Lagu Sio Mama diciptakan oleh Melki Guslau. Lagu dari daerah Ambon, Maluku ini bercerita tentang seorang anak yang ingat sewaktu kecil disayang oleh mama. Digendong sambil membakar sagu, makanan khas dari daerah Ambon, Maluku. Meskipun mama sering terlupakan karena sang anak jauh di perantauan, namun doa dari orang tua adalah hal yang selalu diharapkan.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundo kanduang sebagai limpape rumah nan gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya.

jahitan pinggir yang disebut Mingxi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kit.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat negil jumbi baby.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona Musik Enak.
3: Peringatan Mainaus 95.3 MHz dimanapun Anda berada, kan kita jelang dan ikuti bersama untuk informasi dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.
4: Terima kasih untuk informasi dan inspirasi dari miliknya ada Band Manja yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bet Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu Grup B Piala Dunia 2026 langsung sengit di BC Plains dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmad. Namun kiper Gregor Kobel tak bersikap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjadikan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah. Skor menjadi 1-0. Keuntungan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin menguji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telah 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: See from here, tries to make the save and it's...

0: 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tênis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bet Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American.

0: it's tough. It's warm out. The ball's
1: yeah, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini.
0: Pada pertandingan

0: menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I'm always gonna...
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: It's a great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina

Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak pertama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: dari lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Old Negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Crossover, penetrating, looking,

datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merekatkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka

ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Saatnya dikumandangkan azan zuhur. Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Aduh, Jang. Bahaya, Jang. Bahaya, Jang, eh.
1: Wow, kenapa juga?
0: Eh, ada orang kelahi di depan sana, tuh. Eh, ngeri, nah, aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi gak aku tahu nomornya. Eh, gak ada pulsa aku juga, Jang.
1: Itulah kau. Punya apa, gak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Gak usah bingung, gak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar gak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
0: Paten, Bang!

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soponanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Satu lagu dari miliknya Yura Yunita featuring dengan Erwin Gutawa. Tak kuduga pendengar RRI program Satu Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini. Saatnya kita mengikuti berita Paguntakar.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Eh, Pak Rahman pulang belanja ya? Besar banget kantong belanjaannya.
1: Bukan pulang belanja, Bu. Saya ini mau ke depan. Mau membuang sampah saya ini, nah, Bu.
0: Loh, kok siang-siang begini Bapak pergi buang sampah? Bapak nggak tahu kalau buang sampah sudah ada peraturan dari Bupati Malinau.
1: Peraturan apa, Ibu?
0: Buang sampah itu ada aturan dan ada jamnya, Pak, sekarang. Dari sore jam 5 sampai nanti pagi jam 4. Nggak boleh kita sembarangan dan juga Bapak harus buang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada tuh tempat-tempat sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dari RT setempat.
1: Waduh, saya baru tahu, Bu. Ya sudah, nanti saja saya buang sampah pada jam yang sudah diatur. Makasih ya, Bu, informasinya.
2: Mari patuhi aturan pemerintah, membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya menghisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri yang bisa mengeluarkan

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Berkat dimanapun Anda berada untuk siang hari ini, kembali kami dan tentunya terus menemani para pendengar ya untuk siang hari ini di sesi terakhir untuk Lintas Mainau Siang. Dan kita alihkan sajian lagu penghibur para pendengar di siang hari ini dengan sajian lagu-lagu yang pastinya bisa membuat bangun ya. Mungkin kalau tadi udah mulai merem ya, mungkin ngantuk atau apa gitu. Nah sekarang kita mau bangunkan para pendengar semuanya dengan lagu-lagu yang membuat para pendengar tambah semangat ya untuk beraktivitas sampai nanti sore ya. Kali ini kita akan hadirkan lagu-lagu dangdut di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Heran ya, masih ada aja orang yang merokok di sembarang tempat, terutama di tempat umum seperti di rumah sakit, mall, angkutan umum, tempat kerja, tempat ibadah, dan sarana umum lainnya. Sudah jelas ada peraturan yang melarangnya. Selain menambah tingkat polusi udara, kan kasihan orang-orang di sekitarnya yang menjadi perokok pasif. Mereka akan terkena dampak penyakit kanker yang lebih besar dari perokok aktif. Makanya pemerintah membuat peraturan tentang kawasan dilarang merokok demi menyukseskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Kan kita menjadi nyaman kalau lingkungan kita bersih.
1: Cintai lingkungan dan sesama dengan tidak merokok di sembarang.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Bagi pendengar RRI Malinau di mana saja, saya Enda Pamorada Academy tetap pentingin radio kesayangan kita ya, hanya di 95,3 RRI Malinau.

0: ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Flu dan pilek sering dianggap sama padahal berbeda. Apa bedanya? Pada umumnya, gejala pilek itu lebih ringan daripada flu. Pilek disebabkan oleh virus yang masuk ke dalam tubuh. Rhinovirus merupakan jenis virus yang paling mudah menularkan pilek sehingga menyebabkan bersin. Gejala utamanya yaitu sakit tenggorokan, namun biasanya akan hilang setelah 2-3 hari. Lalu, penderita pilek juga bisa mengalami hidung tersumbat. Saat pilek, kita jarang mengalami demam, hanya peningkatan suhu badan. Biasanya, badan akan terasa sedikit nyeri dan lelah, tapi tidak terlalu parah. Flu disebabkan oleh salah satu jenis dari beberapa jenis virus influenza. Orang yang terkena flu biasanya akan mengalami demam selama 3-5 hari. Meski begitu, ada juga yang tidak mengalami demam. Selain itu, gejala flu juga meliputi sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, serta panas dingin. Di usia anak-anak seperti kita, biasanya akan disertai rasa mual dan mudah muntah.

arti 5 warna tempat sampah. Apakah teman-teman punya lebih dari satu tempat sampah di rumah? Keberadaan tempat sampah sangat penting bagi kebersihan lingkungan kita. Itu sebabnya tempat sampah ada di mana-mana. Tak hanya di rumah kita sendiri, tapi juga di tempat umum seperti taman, sekolah, dan jalan raya. Kalau teman-teman perhatikan, tempat sampah di tempat umum berbeda dengan tempat sampah yang ada di rumah. Tempat sampah di tempat umum terdiri dari beberapa warna yang khas. Ternyata warna-warna itu ada artinya loh. Kita cari tahu yuk. Tempat sampah warna hijau digunakan untuk tempat sampah organik. Contohnya daun kering dan sisa makanan seperti kulit buah. Nantinya sampah-sampah ini akan dijadikan pupuk kompos. Lalu tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk menampung sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah berwarna merah. Tempat sampah ini bisa kita gunakan untuk membuang kemasan yang mengandung bahan kimia seperti kaleng oli dan cat, serta kemasan pembasmi serangga. Teman-teman juga pernah melihat tempat sampah berwarna biru kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah berbahan kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak basah dan rusak, jadi lebih mudah didaur ulang. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna abu-abu. Tempat sampah ini khusus untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, itu dia arti dari 5 warna pada tempat sampah. Mulai sekarang kita coba untuk membuang sampah sesuai dengan warna yang benar yuk.

Hey, saya Zaskia Gotik. Dengarkan terus Radio RRI Malinau di frekuensi 95,3 FM sebagai sabuk pengaman informasi di wilayah.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian itu saja lagu dangdut yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Dan untuk sesi lagu dangdutnya sampai di sini dulu, besok masih akan kita hadirkan lagi ya untuk sajian lagu-lagu dangdutnya. Dan untuk para pendengar, selamat beraktivitas di sore hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan lagi untuk program siaran kita hingga malam nanti ya di pukul 24 malam. Jadi tetap siap bersama kami di Isma 5.3 Mega. Kami bertugas, mohon pamit undur diri, kami ucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan salam RRI.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercinta, selamat sore. Pukul 15.16 menit waktu Indonesia Tengah, edisi siar 25 Juli 26. Kami hadir untuk Anda lepas dari berbagai program yang sudah rekam. Kita memulai untuk sesi 15 sampai pukul 10 mendatang. Pendengar dimanapun Anda berada untuk edisi 25 Juni ini, tepatnya pada hari Kamis.

kita ikuti dari proses Jakarta melibatkan lebih kurang 4 satuan kerja untuk hari. Dilanjut kembali untuk lintas tadi. Setelah itu seperti satu lagu mengaji menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan info dan juga warta berita pada pukul rangkaian lagu dan sudah siap kami hadirkan.

0: kakak punya.
1: Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok ni lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana.
0: Bah, itu kan Mang Unang. Agoy, Amang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Okay.
2: Lai, oleh, agak ke pinggir lah, Lai, dikit, bah. Jadi macet kali ni, ha, jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Agoy, Amang, Lai, kini, bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama. Tapi pikirkan juga lah kendaraan lain itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang lain dah. Udahlah lain kali. Lain lagi semua jalan. Mau dari mana kan?

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan datangnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Berikut lagu-lagu yang sudah kami antarkan ini harapannya bisa menyemarakan suasana ruang dengar Anda yang di mana mungkin pada saat seperti ini sudah mulai untuk santai-santai sore ya, atau masih ada yang tidur siang. Kalau masih bisa menikmati tidur siang itu adalah salah satu keberuntungan ya, karena banyak sekali yang harus bekerja. Gak bisa tidur siang yang puas ya, tapi mungkin bisa walau hanya beberapa menit aja, dan itu dinamakan dengan power nap ya. Jadi tidur siang singkat, tapi yang diharapkan itu bisa berkualitas sehingga bisa membuat Anda lebih segar. Nah, saat ini pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, suasana sore sudah menyapa untuk keluarga-keluarga di Kota Tarakan dan sekitarnya. Ini juga bertepatan dengan anak-anak yang sudah mulai libur sekolah ya. Nah, biasanya kalau anak-anak libur sekolah yang diakrabi adalah gadget alias ponsel. Ini agak tricky ya, karena biasanya dalam beberapa kasus keberadaan gadget atau ponsel ini sangat membantu orang tua untuk bisa membuat anak lebih tenang, terutama saat makan ya. Banyak sekali orang-orang tua yang memberikan balita-balitanya ini gadget supaya lebih bisa kooperatif atau kompromi ya, apalagi anak-anak yang sukanya GTM alias gerakan tutup mulut. Kalau sudah dikasih gadget atau ponsel ya agak membantu. Begitu juga anak-anak usia sekolah yang kemarin mungkin agak terbatas penggunaan gadgetnya, ada screen time yang diterapkan orang tua. Nah, mungkin saat libur begini agak bisa lebih fleksibel, agak lebih bebas ya. Tetapi ya, ini yang selalu menjadi pesan-pesan dari para praktisi psikologi anak, begitu juga para tenaga pengajar, liburan dan waktu yang fleksibel untuk anak bermain gadget tetap memerlukan keberadaan dan kehadiran orang tua ya. Saat ini kita perlu tahu pendengar, teknologi digital itu semakin pesat dan ini banyak sekali mempengaruhi pola kehidupan anak dan remaja. Dari cara belajar, dari cara berkomunikasi, interaksi, sampai mencari hiburan. Jadi Anda enggak perlu heran kalau saat ini banyak sekali anak-anak yang bahkan lebih tua cara bicaranya dari usianya ya, karena ada guru yang langsung mereka serap ya dari gadget yang mereka tekuni hari-hari, apalagi nggak ada screen time, nggak ada jadwal, dibebaskan sampai begadang ya, itu dampaknya luar biasa besar. Nah, jadi kondisi liburan seperti ini jangan sampai membuat Anda lengah sebagai orang tua, tidak lagi hanya sebatas mengawasi aktivitas anak di dunia nyata aja, tapi juga dituntut hadir dan aktif mendampingi mereka dalam ruang digital yang kini jadi makanan sehari-hari ya. Bahkan Mutia Hafidz selaku Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia juga menegaskan bahwa dunia digital saat ini adalah ruang baru yang tidak bisa dipisahkan ya dari aktivitas anak-anak dan remaja kita. Ya, jadi kita agak lebih PR nih sebagai orang tua untuk pola pengasuhan dan perlindungan ya, perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era digital. Kita sadari ya, kadang-kadang pola didik yang kita terima dari orang tua terus saat ini mau kita terapkan, kita realisasikan kepada anak itu sudah jauh berbeda. Alih-alih anak-anak bisa menurut dan menerima, yang diterima adalah pemberontakan ya. Kalau penolakan masih dalam garis batas yang halus ya, tapi lebih kepada pemberontakan saat ini kalau orang tua tidak bisa membedakan pola asuh zaman terdahulu dengan saat ini yang tentu saja sudah sangat jauh berbeda karena ada era digital yang mempengaruhi ya. Kalau kayak dulu kan ya enggak ya, kita semuanya hidup di dunia nyata gitu. Jadi dunianya memang hanya orang tua dan anak gitu ya. Tetapi saat ini ruang digital sangat mempengaruhi. Jadi bahkan Menteri Mutia Hafidz ya itu sudah selalu menegaskan bahwa benar-benar orang tua ini perlu menyesuaikan pola didiknya dengan perkembangan zaman. Jangan mengadopsi pola didik terdahulu, ya. Saat ini anak-anak tidak bisa dipercaya begitu saja ketika mereka memainkan atau memegang gadget. Harus ada pendampingan orang tua. Nah, ini liburan otomatis kan mereka ada reward ya, karena kemarin mungkin sekolah agak-agak puyeng harus melewati ujian dan ini dan itu. Jadi begitu liburan ya udah nih pegang masing-masing ya ponsel, gadget ya, dipuas-puasin ya. Tetapi tetap harus ada pendampingan dan tetap harus ada screen time. Malah kalau dianjurkan ini oleh para psikolog anak, waktu liburan mereka ini lebih banyak untuk engagement atau bonding ya dengan orang tua dan anak ini dalam aktivitas nyata hari-hari ya, entah bermain bersama, liburan bersama, bahkan untuk seperti aktivitas dapur, ibu memasak mengajak anak-anaknya, itu sudah berupa bonding yang lebih baik daripada anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadgetnya. Okay? Jadi hati-hati, ini liburan memang sangat menyenangkan buat anak-anak, apalagi yang sudah sangat-sangat keranjingan ya dengan kecanduan terhadap ponsel atau gadget. Tetapi sebagai orang tua selalu ingat, Anda yang memegang kendali, bukan sebaliknya, orang tua dikendalikan anak. Jadi karena itu ada garis batas yang kuat yang harus Anda tarik. Walaupun ini liburan, tetapi penggunaan gadget harus tetap ada aturannya. Dan gantikan itu dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak dan orang tua dalam aktivitas dunia nyata. Oke? Selamat sore semua, 35 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada bersamaku lagi, Brittany Kimberly.

0: udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin.

Pendengar dari Junior Arif featuring The Rivers dengan Dewi akhirnya mengantarkan kita tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan segera menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk menyiarkan Beranda Asta Cita Berjaringan dengan tema besar program dukungan ketahanan pangan. Ada 4 satuan kerja atau RRI yang akan berkontribusi, yaitu RRI Jakarta, RRI Molaboh, RRI Serui, dan RRI Malang. Selamat mendengarkan, dan setelah Beranda Asta Cita Berjaringan, kita juga akan mempersiapkan Tintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17 mendatang.

0: 0879 777 912 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat terdengar. Di mana informasi terkait mengenai Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium atau JIS memperkuat integrasi transportasi publik Jabodetabek, memperluas konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat menuju kawasan strategis. Stasiun KRL JIS merupakan stasiun baru pada lintas komuter lain Tanjung Priuk relasi Jakarta Kota Tanjung Priuk yang berada di stasiun Ancol dan stasiun Tanjung Priuk. Kehadiran stasiun itu membuka akses langsung menuju kawasan JIS melalui konektivitas dengan stasiun Kampung Bandan dan stasiun Jakarta Kota. Informasi selanjutnya, Swiss, Brazil, Meksiko, dan Maroko melaju ke fase gugur sebagai tim yang tidak terkalahkan setelah masing-masing mengantongi kemenangan dalam laga terakhir mereka di fase grup Piala Dunia 2026 Kamis waktu Indonesia Barat. Swiss yang bertanding lebih dulu memantapkan posisi mereka sebagai juara grup B setelah membungkam tuan rumah Kanada dengan skor 2-1. Sedangkan Kanada meskipun kalah tetap melaju ke babak 32 besar dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Bosnia yang juga mengoleksi poin yang sama setelah mengalahkan Qatar 3-1. Pada pertandingan berikutnya di grup C, Brazil menunjukkan dominasi sebagai pemimpin grup setelah menekuk Skotlandia 3-0 pada laga ketiga penyisian grup. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal info.

0: sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Astacita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.

0: Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Asacita, program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
1: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
2: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya

0: si jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda, Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari, Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
1: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
0: Iya, betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya

0: coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu Pak.
1: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Winita Permatasari.
2: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya karena bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya.

0: ini. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu. Bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang kerangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau Anda dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih

0: lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya, untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, rumah masing-masing gitu Pak.
1: Nggak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada
1: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pustaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan

0: buat bidang multi tanam yang tentunya kita nanti bekerjasama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuan mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang udah ditanam, udah dicari, rasanya enak, udah dibuat. Tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau

0: kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu, dan dari kacang yang berbeda gitu.
1: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwi Nita.
0: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
2: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Ya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
2: Semoga, amin.
1: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asa Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, di manapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu. Bu Dharma ya?
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk mantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Bandar Cermin dan juga Pondoru dan informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, untuk harapan presiden itu sekarang harga pupuk sendiri sudah turun, sekitar 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam penyelenggaraan pangan ini memang persoalan air tidak kita tahu bahwa air di Lokuji itu kan masih dalam proses pembangunan.
7: Iya.
6: Sedangkan kita sebab dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau kunjul itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian. Mm-hmm. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
7: Iya. Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain tadi kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
7: Jagung ya Pak ya?
6: Mm-hmm. Ya jagung dengan Polres sudah 2 tahun dari 2005-2006. Mm-hmm. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah itu dia.
7: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya. Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja Pak penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan

0: Ya, tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya, Pak Herudin sendiri ini. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri, Pak, untuk lahan tidurnya nih, apakah masih banyak seperti itu? Atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu, sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya?
1: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
0: Masih ya, Pak ya?
1: Belum maksimal di kita di apa? Pemasaran oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
0: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
1: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera, Bu.
0: Betul.
1: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di Kementerian Kabupaten Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
0: Iya.
1: 2024, 2023 pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
0: Nah, iya.
1: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
0: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya, Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih, Pak, sejauh ini mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
1: Ya betul, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 5 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanah, yang alat tanah, yang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada extender, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
0: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
1: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
0: Iya, benar.
1: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial.
0: Anak-anak muda ya. Baik, Pak Pak Khairudin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
1: Iya, mungkin pesan terakhir.
0: Ya.
1: Sebelum kita
0: di closing kita,
1: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha Aceh tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
0: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairudin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Bunda Asta Cipta Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serui, saya Afri Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar. Beranda Asta Cipta Perjaringan Produksi RRI Serui saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sebagai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komoditas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemajuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih tidak rentan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak. Iya. Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk kita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur, gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogur, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, pemerintahnya yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan kabupaten kepulauannya, menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak.
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di perusahaan untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Pak, untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Pak?
1: Baik, tahun per tahun ini kita ada dapat bantuan atau cintan alat pertanian untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaca lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
2: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa tadi ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang hobi, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya, kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
2: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman api itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
2: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan kepada petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekedar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Seru, saya Alfi Abi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pusatku RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita kembali ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Juniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya.

dari dananya terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah

0: Dari awal 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Semarang Hijau Farm?
1: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat

0: itu kita menang di Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Emang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya? Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya? Ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus, dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota

0: oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini, gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Baring, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu dan juga mengugah kesadaran warga itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas bagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Yang pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat melihatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan besar imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Baring umumnya ya, di wilayah Kelurahan Baring umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak serikultur, vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga

0: kan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
1: Betul sekali.
0: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
1: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan, nah, adanya suatu perubahan tatanan wilayah.

0: itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya, ya tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira.

Bangsa dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri,

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana

jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih lugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, revolusi glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ini bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2000.

0: buruk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
1: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
0: Waduh, berbahaya, Dok.
1: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
0: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
1: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, harus patuh sampai tuntas.
0: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengar yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan, setelah tadi Anda mengikuti Pro 1 RRI Jakarta untuk siaran berjaringan Beranda Astacita Nasional, dan untuk selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Kamis 25 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Arfi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Iya, pendengar dan pemirsa di Samarinda, saya jumpai Dita.
1: Halo, halo Dita. Selamat. Halo, RP, selamat sore.
0: Sore, Dita, bagaimana kabar Dita, all team dan cuaca di Samarinda?
1: Alhamdulillah, kabar kami semua di sini baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda, sore hari ini baru saja gerimis dalam keadaan panas nih, RP.
0: Oh, gerimis tapi panas.
1: Betul. Waduh,
0: cuaca bisa galau juga ya.
1: Iya.
0: Baik Dita, untuk sore hari ini informasi apa dari Samarinda?
1: Sore hari ini informasinya terkait daya tampung SMA dan juga SMK negeri di Kalimantan Timur yang masih terbatas ini, RV.
0: Waduh, ini kaitannya dengan tahun ajaran baru. Silakan Dita.
1: Terima kasih, pendengar dan pemirsa. Daya tampung sekolah menengah negeri di Kalimantan Timur masih belum mampu menampung seluruh lulusan SMP. Ribuan calon peserta didik diperkirakan akan melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Timur tahun ajaran 2026 hingga 2027. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat, jumlah lulusan SMP setiap tahun masih lebih besar dibanding kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kebutuhan daya tampung sekolah negeri saat ini sekitar 52 ribu siswa, sementara jumlah lulusan SMP mencapai lebih dari 70 ribu orang.
3: Daya tampung kita di Kaltim ini kan terbatas untuk negeri ya, nah terbuangnya nanti ke swasta. Mau tidak mau, ya pasti sanggup. Cuma persoalannya kan masyarakat kan pasti pinginnya ke negeri ya, itu aja. Jadi itu yang terjadi sekarang itu. Jadi seperti di Balikpapan itu banyak sekali yang akan lari ke swasta karena kita tak tampung. Paling tinggi Balikpapan, kemudian Kukar dan Samarinda. Ya kita nambah sekolah baru. Misalnya Balikpapan kan kita bantu sekolah baru ada dua. Tahun ini ada dua sekolah baru di Balikpapan yang menerima siswa baru. Yaitu SMA 10 Balikpapan dan SMK 8 Balikpapan. Kita akan menerima dua. Yang sudah ada kan SMK 7. Kemudian nanti juga ada di Brau ada dua sekolah yang menerima siswa baru. Ya, dan ada di Sangatta, SMA 2 Sangatta Selatan ada juga sekolah baru.
2: Menurut Armin, kondisi tersebut membuat sebagian calon peserta didik harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta yang telah disiapkan untuk menampung kekurangan daya tampung sekolah negeri. Persaingan masuk sekolah negeri juga masih cukup tinggi di sejumlah daerah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara. Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga melakukan penyesuaian jumlah rombongan belajar atau rombol sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan menengah, sekaligus membantu pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Niswar Kula, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini, kami kembali kepada rekan RV di Tarakan.
0: Terima kasih Dita di Samarinda, Kalimantan Timur, dan selanjutnya kami kembali ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan Kalimantan Utara, implementasi program prioritas nasional 2025-2029, pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah bergerak cepat menyosialisasikan program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini.
1: Kami mewakili sebagai Pokja Bunda PAUD Kota Tarakan, dengan adanya sosialisasi wajib belajar 13 tahun, 1 tahun prasekolah, ini harapannya adalah anak-anak usia dini yang memang belum sekolah itu sekolah. Tetapi sekolahnya di PAUD dulu supaya...
2: Pemerintah Kota Tarakan terus bergerak cepat dalam mendukung program prioritas pendidikan nasional. Bertempat di aula kantor Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, digelar kegiatan sosialisasi wajib belajar 13 tahun yang dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari kader PKK, pengelola PAUD, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis 25 Juni 2026. Hadir sebagai narasumber utama Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Tarakan, Enda Sarastiningsi, mengungkapkan program wajib belajar 13 tahun sendiri merupakan langkah strategis pemerintah yang mengintegrasikan 1 tahun pendidikan prasekolah atau PAUD dengan 12 tahun pendidikan dasar atau menengah SD, SMP, SMA sederajat, yang mana pemerintah pusat kini tengah menetapkan wajib belajar 13 tahun menjadi salah satu program prioritas nasional dan secara resmi telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2029.
1: Supaya pondasi dasar yang ada 6 pondasi dasar yang harus dipenuhi itu bisa betul-betul matang gitu. Jadi tidak hanya sekedar. Jadi memang untuk Tarakan ini kendala kita adalah kepada masyarakat, pemahaman masyarakat pada pentingnya pendidikan anak usia dini yang masih muda. Kalau kita aksesibilitas, kemudian pemerataan PAUD itu sudah alhamdulillah ya. Sudah, kemudian untuk menempuh ke PAUD mana-mana aja itu untuk Tarakan mudah.
2: Senada dengan hal tersebut, Bunda PAUD Tarakan Tengah Fitriyati menyambut baik dengan siap mengawal penuh implementasi program ini di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah, tenaga pendidik, dan orang tua untuk mensukseskan program ini di tingkat akar rumput.
3: Untuk fasilitas semua, sekolah pendidikan anak usia dini sudah lengkap semua. Tinggal di bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Mungkin kurangnya sosialisasi ya, jadi orang tua ini kadang ada juga yang kurang pertanyaan-pertanyaan. Apalagi ada yang membantu khusus ya, itu memang perlu kita tingkatkan.
2: Setelah sesi pemaparan materi dan tanya jawab, berlangsung juga kegiatan penandatanganan komitmen bersama wajib belajar 13 tahun yang ditandatangani oleh narasumber dan seluruh peserta yang hadir. Hadi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, mendengar dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya sapa Kak Auliana. Kak Aul.
1: Aduh. Oke, ini sama Mada hari ini ya. Ada tuker-tuker lah kita.
0: Mada. Kenapa ini salah server? Aku yang salah server atau gimana ini? Karena di sini tertulis Auliana.
1: Betul, ya emang ada tuker aja biasa. Tapi mau bikin kaget mbaknya juga sih sebenarnya.
0: Bukan, kok Mada?
1: Kejutan ya.
0: Ih, ya ampun, ngeprank sore-sore.
1: Iya, apa-apa ya. Iya, gimana kabar di Tarakan sore hari ini?
0: Tarakan panas, Mada. Ini kayaknya AC.
1: Ih, sama berarti ya, Mbak.
0: AC gak mampu meredamkan panasnya cuaca.
1: Asalkan jangan hati kita yang panas ya. Banjarmasin juga kurang lebih cuacanya panas banget. Tapi sore-sore ini kayaknya udah mulai agak berkurang sih panasnya.
0: Ini masih loh, di luar masih ngamuk gitu. Ya ampun, ya sudahlah, biarlah dia dengan panas-panas di luar sana.
1: Iya.
0: Informasi apa dari Banjarmasin, Wadah?
1: Hari ini terkait dengan sambut Hari Bayangkara ke-80.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Sambut Hari Bayangkara ke-80, Polresta Banjarmasin gelar bakti sosial dengan hadirkan rumah layak huni dan akses air bersih untuk warga. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: 3.
3: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, jajaran Polresta Banjarmasin turun langsung membantu warga lewat program bedah rumah dan peresmian tandon air bersih di kawasan Jalan Kelayan Kecil RT19 RW05 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Rabu 24 Juni 2026. Pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul Ren Krisman Siregar mengatakan kalau program ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, apalagi di momen Hari Bayangkara ke-80. Ia menambahkan Polresta Banjarmasin tidak hanya fokus menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berusaha hadir untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga. Lewat kegiatan sosial ini, Polresta Banjarmasin berharap hubungan Polri dan masyarakat makin dekat, sekaligus memperkuat semangat pengabdian untuk mewujudkan Polri yang presisi, humanis, dan selalu hadir untuk masyarakat.
4: Untuk masyarakat, jadi bagaimana kita sebagai aparat, baik dari Polri, Pemko, dari RT, Lurah, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Jadi bukan hanya lip service yang hanya karena posisi jabatan kita tidak dikenal dan tidak tahu masyarakat kita sendiri. Ya, itu bantuan sosial dari kita, itu juga kerjasama dengan dari dinas-dinas, dari Pemko. Ya, bagaimana kita saling berbagi lah kepada masyarakat.
3: Selain meresmikan rumah hasil bedah rumah dan tandon air bersih, Polresta Banjarmasin juga menyerahkan SIM gratis kepada penerima bantuan rumah, Ngadiono, serta putranya Hartono. Bagi keluarga penerima bantuan, program ini membawa kebahagiaan sekaligus harapan baru. Hartono, putra Ngadiono, mengaku bantuan ini bukan cuma mengubah kondisi rumah keluarganya, tapi juga menjadi bukti nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat.
5: Terima kasih kepada Polri dan terima kasih juga kepada Polresta Banjarmasin yang telah membedah rumah kami. Sebelumnya rumah kami tidak layak huni, sekarang menjadi layak huni. Selamat Hari Bayangkara yang ke-80. Semoga Polri semakin jaya, semakin mengayomi masyarakat. Salam presisi.
3: Dalam kesempatan tersebut, Polresta Banjarmasin juga menggelar pasar murah kebutuhan pokok yang telah disubsidi bekerjasama dengan sejumlah dinas dan stakeholder terkait. Selain itu, Polresta Banjarmasin juga membagikan ratusan paket sembako secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan upaya berbagi kebahagiaan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Mbak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih, Mada, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Anda masih mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan ajak Anda menuju Nunukan.

0: Di Nunukan saya jumpai Tiara. Mudah-mudahan enggak salah lagi nih. Tiara. Tiara, saya tidak dapat mendengar suaramu, sayang.
1: Apakah sudah terdengar suaranya?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Tidak salah kok, Kak Ervi benar.
0: Alhamdulillah ya. Takutnya nanti pranknya berlanjut sampai Nunukan ya.
1: Enggak, kita putus rantai prank itu ya.
0: Baguslah. Nunukan gimana nih kabarnya, Tiara?
1: Dari Nunukan sendiri, sore hari ini sangat cerah ya. Setelah tadi siang itu hujan badai, cukup deras hujannya.
0: Oh gitu? Bisa iya, gitu ya, sekali. Habis hujan iya, lebat gitu. Terus panas gitu ya.
1: Panas, tiba-tiba panas di sore ini.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Harus jaga kesehatan ya Tiara, itu cuacanya gak baik-baik aja ya.
1: Betul, karena perubahan cuaca yang sangat ekstrim
0: betul.
1: Ya.
0: Betul, baik, ada kabar apa nih dari Nunukan?
1: Baik, Ervi, untuk Nunukan sendiri ada kabar mengenai tiket kapal Pelni yang ludes terjual selama beberapa hari ke depan karena momen libur sekolah.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya, Tiara.
1: Baik, terima kasih rekan Ervi, pemirsa dan pendengar. Tiket kapal Pelni rute Nunukan Balikpapan Parepare Makassar habis terjual hingga 5 Juli 2026 mendatang akibat membludaknya permintaan selama libur sekolah. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Salma Amin.
2: Lonjakan arus perjalanan selama libur sekolah membuat permintaan tiket kapal Pelni dari Nunukan meningkat signifikan. Banyak masyarakat memanfaatkan masa libur sekolah untuk berlibur maupun pulang kampung ke berbagai daerah. Kepala Cabang PT Pelni Nunukan Sujito mengatakan, tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi laut juga didukung kemudahan pembelian tiket secara online yang dapat diakses dari berbagai wilayah di Indonesia.
3: Jadi kami mohon kepada masyarakat jauh-jauh hari lah untuk membeli tiket agar tiket itu bisa didapat, dan aplikasi yang sudah kita sampaikan itu mempermudah pembelian tiket, bisa beli tiket dari rumah melalui aplikasi-aplikasi yang sudah kami sampaikan, dan masyarakat juga mungkin sudah banyak yang mengetahui pembayarannya juga pun sama.
2: Sujito mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan agar memesan tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Hal itu dikarenakan tiket dengan tempat duduk atau tempat tidur sesuai kapasitas kapal biasanya habis terjual. Meski demikian, penumpang masih berpeluang mendapatkan tiket non-seat yang disediakan berdasarkan kebijakan Kementerian Perhubungan untuk mengakomodir tingginya kebutuhan masyarakat.
3: Terkait dengan tiket di bulan-bulan sekarang ini memasuki libur sekolah, ya, dan di bulan-bulan ini terjadi lonjakan, ya, di mana masyarakat pada umumnya ya pada saat libur sekolah ini banyak ingin berpulang atau pulang kampung. Liburan anak-anak sekolah, anak-anaknya tersebut untuk berlibur di kampung halamannya, sekaligus mungkin untuk orang tuanya juga bisa mengambil cuti.
2: Selain dipengaruhi momen libur sekolah, meningkatnya minat masyarakat menggunakan kapal Pelni juga didukung oleh peningkatan layanan dan fasilitas di atas kapal, termasuk ketersediaan layanan telekomunikasi selama perjalanan. Salma Amin melaporkan.
1: Baik rekan Ervi, demikian informasi dari RRI Nunukan. Selanjutnya kami kembalikan ke Tarakan.
0: Terima kasih Tiara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya, Lintas Banjar Nusantara ya sore ini akan kami tutup dengan menghadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: MTQ Korpri ke-8 di Murung Raya.
1: Silakan informasi selengkapnya, Seno.
0: Baik, terima kasih, RP. Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 di Kabupaten Murung Raya memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha setempat serta meningkatkan geliat ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Ya, untuk dampak ininya untuk dunia usaha, ya ini sangat berdampak positif untuk masyarakat, karena dalam kegiatan ini banyak kegiatan-kegiatan usaha UMKM bisa kita sandingkan di sana.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Korpi ke-8 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Murung Raya dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi sosial, keagamaan maupun ekonomi. Hal tersebut disampaikan Bupati Murung Raya Herius M. Yosef. Menurutnya, salah satu dampak utama dari kegiatan tersebut adalah semakin kuatnya hubungan silaturahmi antar aparatur sipil negara di Kalimantan Tengah. Selain menjadi ajang pertemuan dan kebersamaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menambah wawasan serta memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Ya, untuk dampak ininya untuk dunia usaha, ya ini sangat berdampak positif untuk masyarakat, karena dalam kegiatan ini banyak kegiatan-kegiatan usaha UMKM bisa kita sandingkan di sana. Yaitu kita melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti pasar, seperti pedagang kaki lima, dan juga seperti tempat penginapan-penginapan lainnya atau usaha-usaha tempat hotel seperti itu. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Murung Raya yang berkesempatan juga dengan memberikan tumpangan dengan senang hati. Mereka mempersilahkan seluruh tamu undangan para kapilah untuk tinggal atau beristirahat di rumah masyarakat.
3: Dari sisi ekonomi, Heruis menilai penyelenggaraan MTQ Korpi dan Sinode memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pelaku usaha lokal. Kehadiran ratusan peserta tamu undangan dan pendamping membuka peluang usaha bagi masyarakat di berbagai sektor. Pemerintah daerah juga menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha lainnya untuk berpartisipasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan selama kegiatan berlangsung. Herius menyampaikan apresiasi kepada warga yang dengan sukarela membuka rumah mereka untuk membantu kebutuhan akomodasi dan penginapan bagi peserta. Sementara itu, mantan Bupati Murung Raya Perdi M. Yosef menyebut kepercayaan yang diberikan kepada Murung Raya sebagai tuan rumah merupakan sebuah berkah sekaligus kebanggaan bagi daerah. Menurutnya, meskipun secara geografis Murung Raya masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, daerah ini memiliki daya tarik tersendiri yang didukung oleh semangat masyarakat dan pemerintah daerah.
4: Karena punya daya tarik tersendiri, respon pemerintah bersama masyarakat luar biasa, ya, Pak Bupatinya, nah sehingga diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa walaupun di daerah yang jauh, ya, masih banyak kekurangannya, tetapi dinilai mampu mengemban kepercayaan sebagai tuan rumah. Ya, jadi terima kasih, kami apresiasi juga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga LPTK, ya, LPTK pemerintah Provinsi Kalteng dan pihak-pihak terkait lainnya yang bisa mempercayakan Murung Raya sebagai tuan rumah, sekaligus ini sebagai pengalaman yang sangat tepat dan kami apresiasi atas kepercayaan ini.
3: Perdi menambahkan kepercayaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta lembaga pengembangan tilawatil Quran serta pihak terkait lainnya menunjukkan bahwa Murung Raya dinilai mampu menyelenggarakan kegiatan besar dengan baik. Ia pun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan tersebut dan berharap pengalaman menjadi tuan rumah dapat menjadi modal berharga bagi Murung Raya untuk menyelenggarakan berbagai agenda besar lainnya di masa mendatang. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
1: Terima kasih, Seno, dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 25 Juni 2026 hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RP Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Iya, pendengar dari Lintas Banjar Nusantara ya, yang telah kami hadirkan. Selanjutnya kita sudah tiba di menit ke-28 dari pukul 17. Dan agenda siar kita selanjutnya adalah lagu-lagu dan info sore hari ini. Untuk kemudian menantikan pukul 18, kita hadirkan lagu-lagu dari jalur musik islami, menantikan azan maghrib dengan pengajian Al-Quran. Selamat sore, kita sudah menuju senja ya, atau petang hari kalau Melayunya. Jadi untuk Anda umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya, biasanya untuk saat ini sudah mulai bersiap-siap ya untuk meninggalkan dulu aktivitasnya dan bersiap untuk ibadah maghribnya. Untuk Anda juga yang masih dengan aktivitas lain ya, berjibaku dengan segala kesibukan di sore hari ini, tetap semangat ya, cuaca memang lagi panas-panasnya, bahkan sampai saat ini pun masih terlihat terang di luar sana. Ini menandakan bahwa suhu hari ini kayaknya lebih tinggi dari biasanya ya. Pasti banyak yang ngeluh, panas nih, panas, panas, semuanya lagi cari upaya untuk ngadem tuh seperti apa ya. Ya sudah, jangan lupa banyak-banyak minum air putih ya, karena kalau lagi panas-panasnya gini, tubuh pastinya perlu asupan cairan lebih banyak untuk menghindarkan kita dari dehidrasi ya. Kalau dehidrasi nanti simpelnya apa? Gampang sakit kepala, dikit-dikit sakit kepala, bangun tidur siang sakit kepala. Karena apa? Kurang cairan dan suhu di sekitar panas ya. Oke, selanjutnya pendengar, untuk sore hari ini info dan lagu-lagu akan siap mengalun ke ruang dengar Anda. Kali ini kita ke salah satu lagu lawas ya, sudah banyak sekali di cover ya, dan kali ini kita ambil dari koleksi Carlos Saba dengan Lenggang Puspita.

0: mau jalan kok malah nyalain rokok.
1: Kalau motoran gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

pendengar, kita sudah ditemani oleh Marsha Arwan dengan Jeda. Selamat sore menyapa Anda warga Kota Tarakan tercinta dan sekitarnya, juga warga Kabupaten Bolongan yang mengakses kami melalui 99,9 MHz. Juga Anda mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Hari ini pastinya punya dinamika masing-masing ya, untuk setiap orang selalu tidak akan sama. Ada yang hari ini merayakan hari ulang tahun, selamat ulang tahun, semoga berbahagia. Ulang tahunnya hari ini bisa dilewati dengan sukacita ya. Banyak sekali orang-orang yang peduli, orang-orang yang menyayangi. Dan di ulang tahun yang kesekian ini, pencapaian Anda makin meningkat dari seluruh aspek kehidupan ataupun apa yang disemogakan, semoga terrealisasi. Untuk Anda juga yang hari ini mungkin tidak sebaik hari biasanya, meleset dari harapan, atau ada hal-hal yang membuat Anda sedikit bersedih, atau mungkin sedang sakit. Nah ya, semuanya pasti punya dinamika masing-masing. Bergantung pada apa yang sudah jadi suratan dari tangan kita ya. Untuk hari ini begini, si itu begitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita hadapi, tapi tetap dengan sabar dan ikhtiar ya. Oke, tetap bergembira untuk hari ini ya. Apapun itu yang Anda hadapi, apapun itu Anda alami, Anda rasakan, hidup harus terus berjalan, hidup harus terus kita lalui, dan toh kita berhasil. Bukan hari ini aja kan, cobaan demi cobaan kita lalui, dan akhirnya semua terlewati. Hari ini Anda tetap berdiri tegak. Itu membuktikan setiap manusia adalah pejuang. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarga, ataupun orang-orang yang mengandalkannya. Ya, semangat semuanya, kembali dengan rasa syukur ya, karena sebanyak-banyaknya cobaan yang Anda pikir Anda terima dan rasakan, lebih banyak lagi anugerah rezeki dan segala bentuk kebaikan yang Tuhan beri, tapi kadang tidak kita sadari. Oke, selamat sore. Nah, yang lagi sakit sekarang ini kan lagi mudah-mudahnya ya orang mengakses yang namanya internet ya kan, apalagi sekarang sudah ada AI ya. Kalau orang nggak awas ya, AI itu banyak sekali menipu orang awam ya, seakan-akan benar-benar terjadi, padahal enggak. Nah, ini kita bicara soal internet dan AI atau kecerdasan buatan ini. Kaitannya dengan apa? Dengan cara kita atau sebagian orang-orang yang merasa dirinya sakit, merasa dirinya lagi gak baik-baik aja, atau gak enak badan, tapi bukannya ke dokter, malah nyarinya di internet dan AI. Nanya ini, nanya itu. Iya boleh ya, tapi itu hanya untuk pengetahuan dasar. Anda tetap membutuhkan pendampingan atau advice atau nasihat dari tenaga medis yang beneran ya. Sekarang itu sudah banyak sekali, terutama generasi-generasi saat ini ya, mereka itu lebih terbiasa melakukan self-diagnosis atau diagnosis mandiri tanpa pendampingan tenaga medis. Dan ini resikonya tuh gak sedikit. Diagnosis medis itu gak bisa dilakukan hanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari mesin pencari atau AI. Seorang dokter aja perlu melakukan serangkaian tahapan kan, mulai dari anamnesa atau penelusuran riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, sampai akhirnya nanti mempertimbangkan berbagai kemungkinan diagnosis sebelum menentukan penanganan yang tepat. Nah, kalau self-diagnosis ini Anda andalkan, dikit-dikit cari internet dulu lah ya, terus nanti ngobatinya gimana, semua berdasarkan internet, nah itu bisa salah kaprah, kesalahan dalam mengenali penyakit. Jadi ini loh, kasus-kasus sekarang ini gak sedikit orang-orang yang justru malah lebih sering buka internet gitu ya, atau digital, ketimbang menemui langsung pakarnya gitu ya. Jadi jangan main-main dengan urusan kesehatan kalau merasa lagi sakit atau gak baik-baik saja dan gejalanya makin parah, kayaknya aduh ini sudah sampai puncaknya, aduh ini sudah kulminasi dari segala rasa tidak enak yang saya rasakan dari kemarin-kemarin, ya udah ke dokter aja ya. Kalau mungkin mau dapat gambaran awal,
Okay lah, boleh ya buka-buka ponsel pintarnya, tetapi Anda harus ke dokter ya. Nah, kebanyakan orang-orang ini takut ke dokter tuh alasannya apa? Saya takut penyakitnya kebuka, saya takut kalau tahu penyakit nanti saya malah drop, biar aja deh saya nggak tahu gitu ya, supaya tubuh ini tetap berasa kuat, tetap berasa sehat. Banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu. Jadi lebih memilih self-diagnosis terus ngobatin sendiri. Karena kalau mau ketemu dokter katanya nanti takut jadi sugesti, pas kebetulan memang sakit yang parah nanti takutnya katanya malah tambah drop ya. Jangan ya, ini pikiran yang salah kaprah. Jadi kalau ada rasa yang gak enak dirasakan oleh tubuh Anda dan gejalanya kok kayaknya makin meluas, makin parah ya, langsung kunjungi dokter aja. Singkirkan dulu ya sugesti-sugesti negatif yang berkeliaran di pikiran ya. Yang penting dapat dulu anamnesa, diagnosa yang benar, yang langsung dari pakarnya, terus nanti bisa diarahkan ini penanganannya seperti apa ya. Jadi jangan mengandalkan self-diagnosis atau diagnosis mandiri yang dewasa ini banyak sekali dilakukan orang. Dikit-dikit buka AI, dikit-dikit tanya ini, tanya itu ya. Tapi peluang untuk salah kaprahnya besar, karena informasinya nggak main-main ya. Ini informasi yang kaitannya dengan kesehatan, dan itu kalau salah dikit bisa berujung pada hilangnya nyawa. Konsultasi dengan dokter itu sudah yang paling benar ya. Kalau ragu dengan hasil pemeriksaan dokter pertama, nggak apa-apa. Sebagai masyarakat yang cerdas, Anda bisa mencari second opinion atau bahkan third opinion dari tenaga medis lain. Oke, manfaatkan informasi kesehatan dari internet itu hanya sebagai sarana edukasi awal, bukan dasar untuk menentukan pengobatan sendiri, cari obat sendiri. Konsultasi langsung dengan tenaga medis itu langkah paling aman dalam menentukan diagnosis dan penanganan yang tepat ya. Malik and the Essential dengan Mata Hati Telinga.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu satu, buat aku satu.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar gini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang nempel ke itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Dengar Hilang dari Deva Andiwi, lagu terakhir yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya kami akan hadir dalam lagu Islami dan menantikan pengajian Al-Quran. Sebelum kumandang azan maghrib kami hadirkan di menit ke-25 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. Lima, dengan Allah. Bicaralah dengan bebas, curahkan semua

Al-Quran dan Sains. Tambang emas tertimbun di lautan. Rasio perbandingan luas lautan dan daratan adalah 71% dan 29%. Tak heran, sumber daya alam termasuk tambang emas lebih banyak di perut lautan ketimbang di daratan. Dalam surah An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah, bahwa terdapat banyak bahan baku emas di lautan. Selain emas, lautan juga ditemukan kandungan perunggu yang jumlahnya sekitar 8 miliar ton. Minyak juga dapat ditemukan di lautan. Jumlahnya mencapai 17% dari total produksi minyak dunia.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan. Meskipun ketika itu, ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Sudah bersama kita Prilly Latukonsina, sahabat hidup, 51 menit dari pukul 18 untuk malam hari ini. Kita tinggal menantikan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya ya. Umat Islam nanti akan melaksanakan sholat Isya di menit ke-40 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita masih panjang sekali sampai pukul 20 nanti untuk menantikan warta berita. Dan kembali musik dan informasi malam sudah kami siapkan untuk Anda dengan komposisi Mas Ai yang sudah menyusun lagu demi lagu yang mana akan menyemarakan suasana ruang dengar Anda. Ya, lagu-lagu yang seperti biasa juga akan dikombinasikan dari jalur musik domestik hingga mancanegara. Dari Prilly Latukonsina nanti akan hadir Mila Bilkis dengan Terluka. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi Kamis 25 Juni 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Pendengar, bersama saya Diana Narlita, inilah Warta Intimung malam selengkapnya. Sempat hadapi penolakan, BPS pastikan pendataan sensus ekonomi 2026 di Malinau berjalan lancar memasuki 2 minggu pelaksanaan sejak dimulai pada 15 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya.

0: Pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Malinau berjalan lancar meski sempat menghadapi penolakan dari sejumlah responden pada awal pelaksanaan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau memastikan kendala tersebut dapat diatasi melalui pendekatan dan pendampingan petugas di lapangan. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, Yanuar B. Kristiawan mengatakan, pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan nasional yang dilakukan BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia di luar sektor pertanian.
1: Jadi memang bagaimana mendekati responden supaya dia jawab jujur itu memang, itu kalau dari saya sih itu yang paling sulit. Selama saya bekerja pun juga sensus ekonomi itu paling sulit ketika melakukan pendataan itu. Itu terkait dengan karakteristik responden.
0: Yang menjelaskan di Kabupaten Malinau terdapat 91 petugas lapangan yang diterjunkan untuk melakukan pendataan aktivitas ekonomi rumah tangga serta usaha mikro dan kecil yang tersebar di berbagai wilayah. Yanuar mengatakan data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Selain usaha mikro dan kecil, BPS juga melakukan pendataan terhadap usaha berskala besar yang memiliki karakteristik dan struktur usaha lebih kompleks. Yang menambahkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat penting dalam mendukung keberhasilan sensus ekonomi 2026. Karena itu BPS mengimbau responden memberikan informasi yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. Ia juga memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan yang berlaku. Ading Revlin, RRI Malinau. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, evaluasi P3K, PILB, dan juga disiplin ASN kunci tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut laporan selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Malinau menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan akuntabel. Hal ini disampaikan Asisten 3 Administrasi Umum Setkap Malinau, Prancis SPD MPD, saat membuka kegiatan sosialisasi evaluasi P3K PJLP dan kedisiplinan ASN tahun 2026 pada Kamis 25 Juni 2026. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kualitas, kinerja, dan kedisiplinan aparatur. Hal ini juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mewajibkan penerapan manajemen berbasis sistem merit, profesionalitas, kompetensi, kinerja, dan integritas. Evaluasi terhadap P3K menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh tenaga pegawai memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan organisasi.
1: Ya, pada penekanan di kesempatan ini saya menyampaikan kepada para pejabat yang membidangi. Ya. Jadi harapan kita di dalam melakukan evaluasi terhadap P3K dan PJLP ada pemahaman yang sama, ada keseragaman yang sama, yang tentunya dasarnya adalah petunjuk teknis dari instansi yang terkait, yaitu instansi vertikal. Nah, ini harapan kita dalam penyelenggaraan kegiatan pada hari ini, dan tentu diharapkan kepada baik terhadap narasumber maupun terhadap peserta bisa mengikuti dengan baik agar nanti di dalam pelaksanaan evaluasi dan juga penegakan disiplin ASN bisa berjalan dengan baik dan tidak bermasalah ke depan.
0: Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Malinau, Tanit, menegaskan kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai mekanisme penilaian P3K, PJLP, dan disiplin ASN di lingkungan Pemkab Malinau.
2: Nah, teman-teman ini kan membidangi kepegawaian, sekretaris maupun sebab umpamanya. Nah, jadi ya paling nggak kita menyamakan persepsi kaitan dengan pengelolaan kepegawaian ini kan. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan evaluasi kinerja tadi itu. Ya, seingat saya kalau nggak salah itu di akhir tahun ini akan berakhir kontrak kayak PJLP ini kan. Ini kan perlu kita evaluasi. Nah, makanya teman-teman ini dibekali untuk melakukan evaluasi kaitan dengan kinerja baik P3K-nya maupun PJLP itu.
3: Berarti ini lebih kepada standar penilaian yang dari evaluasi itu ya? Yang salah satunya lebih ditekankan ini apa dari sosialisasi ini?
2: Baik kinerjanya pun kedisiplinannya juga. Nah, ada berapa item ini kaitan dengan untuk evaluasi ini. Nah, ini yang secara teknis teman-teman di bidang pengembangan ini yang sebagai narasum gitu sih, gimana teknis kaitan dengan evaluasi itu kan. Ini teman-teman bidang pengembangan, kemudian kaitan dengan kedisiplinan. Nah, ini teman-teman yang di bidang kepegawaian.
0: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pencap taekwondo Malinau mulai siapkan atlet untuk Porprov Kaltara 2026. Sebanyak 20 atlet menjalani pemusatan pelatihan dimulai 2 bulan. Maksud kami pelatihan 2 bulan terakhir. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pengurus cabang taekwondo Kabupaten Malinau mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara 2026. Sebanyak 20 atlet saat ini menjalani pemusatan latihan dan seleksi untuk menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Wakil Ketua Pengurus Cabang Taekwondo Kabupaten Malinau sekaligus Kepala Pelatih Tommy Asedolf mengatakan pihaknya baru menerima permintaan data atlet dan ofisial dari Komite Olahraga Nasional Indonesia sebagai bagian dari persiapan Porprov. Yang menjelaskan persiapan atlet telah dilakukan sejak sekitar 2 bulan terakhir melalui training center dan proses seleksi yang masih berlangsung hingga saat ini.
2: Memang kalau umur di taekwondo itu ada 20 peluang medali emas, 24 medali emas yang diperbutkan keseluruhan. Tetapi di 24 nomor itu, kita mungkin Malinau itu ada sekitar 20 atlet yang kita persiapkan. Itu pun belum secara fix ya, karena kami juga tidak bisa memaksa untuk mempersiapkan atlet dengan segitu banyaknya dengan pembiayaan yang dipersiapkan untuk persiapan TC-nya. Ya, terus kita juga memahami ya kondisi pembiayaan sekarang ya, Pemda ya. Kita pun dukung, tapi tentunya juga tidak lepas dari pembiayaan kita. Nanti update kita siapkan banyak, lalu obat-obatan, kemudian asupan makanan, lalu juga sebelum berhubungan dengan peralatan pertandingan, kan per orang dia kan.
1: Ia menambahkan target perolehan medali pada Porprov mendatang mengacu pada capaian Taekwondo Malinau pada pelaksanaan Porprov sebelumnya di Tanjung Selor, yakni 5 hingga 6 medali emas. Namun pihaknya juga tak mengesampingkan kesiapan atlet. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: pondok brondo yang dah belampu rupanya tangan tuh?
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Ge. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar dimanapun Anda berada, kumandang azan Isya telah kita lalui bersama, dan 50 menit dari pukul 19, 10 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk menuju Pro 3 Jakarta kembali menyiarkan warta berita. Dan ini juga mohon momen untuk saya mohon pamit undur diri, karena nanti tepat pukul 8 malam atau pukul 20 akan ada Regita Bayu yang akan menjadi penyiar Anda selanjutnya. Pendengar, selama 9 menit kita bersama hingga tepat pukul 20 nanti akan hadir satu atau dua lagu penutup untuk sesi musik dan info malam hari ini sebelum kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Akhirnya terima kasih pendengar untuk kebersamaannya bersama saya sejak pukul 3 sore tadi. Terima kasih ya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama saya menemani Anda. Sehat-sehat dan terus semangat ya. Kita berjumpa kembali pada edisi siar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia dari Rai Putra, bagaimana dengan aku?

0: aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Tindakan aja lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mai? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukowati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. HD ketiga penyisian Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Zaini.

0: makan bergizi gratis MBG Kabupaten Sragen, Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut-marut.
2: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blablaan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah aneh-aneh ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah final. Tapi ternyata ya juklak sistem di BGN yang carut-marut.
2: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
3: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
2: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Sutanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Sutanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Sutanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang Permai Blok D5 nomor 10 Cakung Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan kekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.

0: jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wiaji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anaknya diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
0: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
2: Senang. Senang sekali. Iya, tiga. Dua, lima tahun. Ini empat tahun. Ini satu setengah bulan.
0: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar harga ini. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarifulalam Media Center Haji Roll 3 ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya saat datunda lain-lain.
6: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
8: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
7: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
9: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
7: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Al-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Reto Madasari.
1: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser Al-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Al-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
2: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
1: Pada kesempatan yang

Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.

Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan

0: Saya benar Yesus
1: besar. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama. Jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya. Jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.
0: Hoe goed en

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda menjelang pada pukul 20.30 hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan mimbar agama, dilanjutkan dengan mini drama dan juga ngobras serta ruang rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan rangkaian musik ya pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk satu mimbar agama Islam ya, dengan tema syukur dalam nikmat dan sabar dalam ujian oleh Ustadz Edi Suyanto. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang diberikan, terkadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Dan semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, baik saat mendapat nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan rasakan. Dengan syukur dalam berbagai keadaan apapun, dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat itu kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita bukan hamba yang kufur akan nikmatnya, sehingga kita bisa terhindar dari azab, musibah, dan malapetaka, dan kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga, tidak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat, dan saat menghadapi musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni asyukru indan ni'am, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan asomru indal musibah, dan bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan musibah yang termaktub dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wassamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, perasaan sabar menjadi perisai dan senjata bagi orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Rasa takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu, siapakah orang yang bersabar itu? Allah menjawab dalam Al-Quran, Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, semua dari Allah, dan semua akan kembali kepadanya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah, musibah adalah ujian dari Allah, sekaligus wujud cintanya kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang artinya, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun, sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti kita menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada. Bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya. Karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Allah Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Sabar seperti itu. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Kaum muslimin, pendengar RRI, dimanapun berada, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tak ada yang berpaling, menyerah, atau kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka bersabar. Ketika perang terbuka pun mereka sabar. Dengan model kesabaran ini, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan yang gemilang. Orang-orang yang sabar dan kuatlah yang akan disertai oleh Allah dengan kemenangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qala ma'ahu rabbiyan. Wa ka'ayyim min nabiyyin qala ma'ahu rabbiyun katsira. Fa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah. Wa ma da'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Demikianlah tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunatullah harus dihadapi oleh manusia. Semoga kita termasuk orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
4: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
4: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Satu lagu dari Ariel Tatum dengan Tanpa Kata, pendengar, baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan juga tadi di belakangnya telah kita dengarkan bersama satu mimbar agama Islam. Dan untuk selanjutnya akan kami hadirkan satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Madiun dengan judul Rewang. Selamat mendengarkan.

0: Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.
1: Dok, ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur iki lho. Ntar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
2: Sabar, Nah. Itu lho, di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
3: Iya mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita gak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, gak perlu repot-repot begadang gini.
1: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita gak cuma masak loh Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
2: Bener kui, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga lho, Dok.
3: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
2: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu

0: Kulon nuwun, Mbok Jiem. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah ya Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Iya sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah, Nduk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya. Tapi baunya enak banget sih, harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung.
1: Mantep, Bu. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Bu.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.

Sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan teater angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

0: Kamu tahu gak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembaliin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembaliin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa gak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayan.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya, pendengar, satu bolak dari Mulan Jamila dengan Kekasih Abadi telah berlalu dari ruang dengar Anda ya, dan di belakangnya juga tadi ada drama radio produksi dari RRI Madiun dengan judul Rewang ya. Dan kita menuju informasi yang pertama, di mana Kementerian Pariwisata atau Kemenpar menargetkan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus mencapai 1,18 miliar perjalanan sepanjang 2026. Target tersebut akan didorong melalui berbagai aktivasi promosi. Salah satunya dengan menggencarkan kampanye Liburan Cara Baru di Indonesia Aja. Ini digencarkan pada momentum libur sekolah, lebaran, dan akhir tahun. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pergerakan wisatawan domestik sekaligus memperkuat dampak ekonomi di berbagai daerah. Hingga April 2026, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tercatat mencapai 417,06 juta perjalanan atau naik 1,48% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara keseluruhan sudah mencapai 1,18 miliar. Dan untuk mengukur efektivitas kampanye di Indonesia Aja, Kementerian Pariwisata menetapkan sejumlah indikator keberhasilan. Indikator tersebut meliputi potensi jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan, nilai transaksi ekonomi yang tercipta selama kampanye berlangsung, hingga jangkauan publikasi dan exposure kampanye kepada masyarakat. Pada kesempatan yang sama, juru bicara Kemenpar Imam Priyono mengatakan keberhasilan kampanye tidak hanya diukur dari jumlah perjalanan wisatawan, tetapi juga kualitas pengalaman selama berwisata. Menurut Iman, Kemenpar telah melakukan kunjungan ke 139 titik destinasi wisata guna memastikan penerapan aspek clean lines, early safety and environmental sustainability atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan perjalanan dengan baik. Melalui kampanye Liburan Cara Baru di Indonesia Aja, pemerintah berharap mobilitas wisatawan domestik terus meningkat serta mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi sektor pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah, kuliner, retail, serta ekonomi kreatif di berbagai daerah. Pendengar, kalau Anda ingin berlibur, apakah di Indonesia aja atau memang lebih suka ke luar negeri nih? Dan untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya adalah lagu dari Joy Tobing dengan Karena Cinta.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga, Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kita berdua pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut, kah?
0: Ah, terapa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.

jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: selamat pagi.
1: Hamba sekali ya si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman
2: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Baik pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Usulan menaikkan gaji guru hingga 30 juta rupiah per bulan mendapat respon positif dari Komisi 10 DPR RI. Namun, parlemen mengingatkan bahwa gagasan tersebut memerlukan kajian teknis dan fiskal yang matang, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai, peningkatan kesejahteraan guru merupakan langkah penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Meski demikian, ia menegaskan implementasi usulan tersebut tidak sederhana yang dibayangkan. Gagasan ini bagus dan perlu mendapat perhatian serius, tapi tidak semua gagasan dapat langsung diterapkan pada kondisi aktual saat ini tanpa pembahasan lebih teknis. Berikut keterangan Fikri dalam keterangannya pada Kamis 25 Juni 2026. Pernyataan itu merespon usulan mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang mengusulkan gaji guru dinaikkan menjadi 30 juta rupiah per bulan. Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan menarik talenta menjadi pendidik. Dasarkan perhitungannya dengan jumlah 3,5 guru di Indonesia, kebutuhan anggaran untuk kebijakan tersebut dapat mencapai 30 triliun rupiah per bulan. Nilai itu hampir setara dengan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Fikri mengingatkan pemerintah saat ini masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah di sektor pendidikan, termasuk implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait program pendidikan gratis jenjang SD dan SMP. Selain itu, yang menilai peningkatan kesejahteraan tidak hanya menyasar guru, tapi juga perlu mempertimbangkan dosen sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Fikri, tantangan terbesar bukan hanya merumuskan gagasan besar, tapi memastikan desain kebijakan, sumber pendanaan, dan juga mekanisme pelaksanaannya dapat berjalan efektif di lapangan. Yang menegaskan peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kombinasi antara kebijakan yang visioner dan kesiapan teknis yang matang. Hal itu agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh dunia pendidikan. Informasi tersebut, mendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Cih, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pak Cih?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pak Cih. Tapi, Pak Cih, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, oh, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Baik, warga negara dimanapun Anda berada, selamat malam dan tetap selalu saya bersama RRI Molino di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tempat di belakang Mapolres Molino. Para pendengar yang mungkin saat ini sedang mendengarkan sejenis informasi di ruang negara Anda semuanya, selamat malam buat seluruh para pendengar yang mungkin baru bergabung di ruang negara Anda. Selanjutnya kita akan ikuti dalam program Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini.
1: Wah,

Saudara pendengar, pada pun Anda berada dengar-dengarnya lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari ini, edisi siaran 25 Juni 2026. Dan besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acaranya di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Muhammad Rian serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malino. Selamat malam dan sampai jumpa.